0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah gaji ya nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Lah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti dialog Green Radio langsung dari Pro 1 Banda Aceh dengan topik efektivitas penegakan hukum lingkungan di antara regulasi dan realitas. Selamat mendengarkan.
1: Di lapangan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi sekarang sudah tahu dan tidak ada yang berpengaruh. Tapi sekarang sudah banyak yang ada. Itu untuk seperti itu. Mana? Tapi ada yang berpengaruh. Tapi sekarang sudah banyak yang ada.

selesai berwudu dengan baik, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan, dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki.

0: Ensiklopedia Islam.
1: Ahmad Ibnu Hambal. Ahmad Ibnu Hambal adalah pendiri mazhab fikih Hambaliyah yang diperkokoh oleh sejumlah muridnya. Ia belajar di Baghdad dan menerima instruksi dari Asy-Syafi'i, seorang tokoh besar teoritikus hukum. Ia juga seorang pengumpul hadis yang dituliskannya di dalam Al-Musnad. Ketika seorang khalifah Abbasiyah yang bernama Al-Ma'mum menjadikan doktrin Mu'tazilah mengenai Al-Quran sebagai ajaran resmi negara, Ibnu Hambal dengan segala keteguhannya pada ajaran ortodoks bahwa Al-Quran bukan makhluk. Meskipun tokoh-tokoh lainnya seperti para hakim dan teolog berganti pandangan lantaran ancaman hukuman fisik oleh pihak penguasa, Ibnu Hambal tetap bertahan pada keyakinannya, sehingga ia ditangkap dalam tahanan dan dihukum cambuk. Ia mencapai reputasi tertinggi dalam keteguhannya menghadapi perlawanan pihak penguasa, dan oleh Khalifah Al-Mutawakil, ia dibebaskan, dan sang Khalifah menghapuskan ketentuan paksaan dalam keyakinan dan memberlakukan kembali doktrin bahwa Al-Quran bukan makhluk.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu. Bapak gue sih kalau video mana? Mereka ini kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Aja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti program Lintas 17 langsung dari Pro 1 Banda Aceh.
2: Lintas 17.

pagi akhirnya tenaga kerja terampil dan mengirim saya barang adapun selama 160 jam atau 20 hari pelatihan, para peserta turut dibekali dengan sejumlah fasilitas seperti seminar kit, bahan-bahan pelatihan hingga akomodasi. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.

Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menikmati kegiatan UMKM lokal mulai dari Raja Pasaban, Sasaler hingga

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti ramai nih balasannya nih.
1: Ini udah dapat hadiah ya kalau ribut di medsos.
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: farajan ajilan ya arhamar rahimin.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat beban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mendengarkan kajian maghrib yang insyaallah pada maghrib ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Muhammad Lubuk dengan tema fikih. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seluruh pendengar Radio Baitul Rahman, baik yang ada dalam masjid ataupun di luar. Pada malam yang berbahagia ini, sambungan surah yang telah lalu, yaitu rukun sembahyang yang ketujuh yang telah lalu, masalah sujud. Kemudian pada malam ini kita akan menyampaikan rukun yang kedelapan, yaitu duduk antara dua sujud. Sebelum saya uraikan, saya membaca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saminuha julusu bainahuma ay sajdataini walau fi naflin alal mu'tamadi wa yajibu alla yaqsuda biraf'ihi ghairahu falau rafa'a fada'an min nahwi lasri akrabin a'adad sujuda wala yaduru idamatu wada'i yadaihi alal ardi ilas sujudati saniyah ittifaqan khilafan liman wahama fihi wala yatuluhu wala iktidalan liannahuma khairu maqsudaini lizatihima wal syuri'a lipasli fakana kasiraini fa'in tawwala ahadahuma fauqa dikrihi masyru'i fihi qadral fatihati fil i'tidal aqalla tasahudi fi julusi amidan aliman batalat salatuhu wa sunna fihi ay julusi bainal sajidataini wa fi tashahudil awal wal jalsatil istirahati wa qadha fi tashahudil akhiri in ta'aqaba sujudus sahwi iftirashun bi an yajlisa ala ka'bin yasrahu bi haisu yali dahruhal arda wadi'an kafaihi ala fakhidaihi qariban min rukbataihi. Jadi penjelasan kita yang telah lalu, masalah rukun sembahyang yaitu sujud. Di dalam sujud ini yang sangat penting, anggota tujuh ini semuanya harus lengket pada musalla. Jangan sampai kita sujud, kaki kita bergantung. Ini karena dahi anggota sujud, dua tangan kita anggota sujud, dua lutut kita anggota sujud, dan dua kaki kita anggota sujud. Bila kita sujud, kaki kita tergantung, artinya tidak lengket dengan musala, dan hujung kakinya diarahkan ke kiblat. Ini kalau kakinya tidak pas, sering orang sujud di kaki yang tidak betul. Ini sujud tidak betul. Pada saat waktu sujud tidak betul dan tidak dibetulkan, rusaklah rukun sembahyang kita sujud. Ini salah kita tidak sah. Ini yang kedelapan adalah duduk antara dua sujud. Walaupun pada salat sunat, duduk antara dua sujud ini merupakan rukun salat. Yang dikatakan duduk antara dua sujud, duduk setelah sujud. Waktu kita sujud yang pertama, rafa' daripada sujud, itulah duduk antara dua sujud. Kemudian kita sujud lagi. Ini ada persyaratan kita duduk antara dua sujud. Jadi persyaratannya apa di sini? Wajib bahwa jangan mengkasar ianya seseorang
dengan angkanya selain daripada duduk. Artinya tak kala kita duduk antara dua sujud, jangan kita tujuan untuk yang lain. Kalau kita duduk untuk tujuan yang lain, ini tidak sah duduk kita. Kalau di sini disebutkan misalnya, kita dari sujud, kita angkat untuk duduk. Kebetulan kita ada digigit oleh kala. Waktu kita sujud, kena gigitan kala sama dahi kita, lalu kita terkejut. Saat terkejut, kita duduklah. Ini duduk bukan untuk antara orang sujud. Berarti kita duduk tersebut karena terkejut daripada gigitan semut, gigitan kala ataupun macam-macam lah. Ini kalau terkejut macam ini, hukumnya tidak sah kita duduk. Jadi bagaimana juga, kita wajib kembali kepada sujud kembali. Kalau di sini disebut ada sujuda, ulang lagi pada sujud. Setelah kita ulang lagi pada sujud, baru kita duduk. Karena duduk yang tadi kita terkejut, bukan duduk sengaja untuk duduk, ataupun ada tujuan lain kita duduk karena gigitan serangga ataupun macam-macam. Ini kalau duduk tujuan yang lain, ini tidak sah duduk antara dua sujud. Dan duduk tersebut jangan panjang, karena sama dengan iktidal. Ini duduk antara dua sujud, ini rukun pendek. Kalau misalnya seorang memanjangkan rukun pendek, waktu kita duduk antara dua sujud, zikir yang diperintah di situ, Rabbi firli warhamni, wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'af'ani. Kita lama duduknya. Kalau misalnya dibanding dengan orang baca Fatihah, kalau pada iktidal orang baca Fatihah, kalau kita duduk antara dua sujud, ukuran baca tasyahud. Lama kita duduk, ukuran baca tasyahud, ini tidak sah duduk kita. Jadi lalu bagaimana? Batal salat kita, karena kita memanjang rukun yang pendek. Ini yang perlu diingat. Karena seorang makmum ataupun seorang imam ataupun sembahyang sendiri, ini zikir yang diperintah sama duduk antara dua sujud sedikit saja, pendek. Lalu kita memanjangkan, kita tambah doa-doa di situ, sehingga kalau diukuran dengan bacaan tasyahud sudah seimbang lamanya dengan bacaan tasyahud. Ini merusakkan sembahyang. Kalau di sini disebutkan di sini, janganlah kita memanjang duduk antara dua sujud, dan jangan kita memanjang iktidal, karena kedua-dua tersebut bukan maksud bagi zati, tetapi diperintahkan duduk antara dua sujud dan iktidal untuk ada pisah, untuk pisah sujud yang pertama dengan sujud yang kedua, dipisahkan dengan duduklah sebentar. Jadi bagi orang yang duduk-duduk lama, ini merusakkan salat. Sehingga di sini disebutkan, fa'in tawala, maka jika memanjang ianya seorang akan salah satu keduanya. Jawabannya, dia memanjang bacaan tersebut amidan aliman, sengaja lagi mengetahui, batalat salatuhu, nisya batal salatnya.
Makanya perlu kita ingat, di dalam kita duduk antara dua sujud ini, pas ukuran zikir yang ada di tempat duduk antara dua sujud. Jangan kita tambahi zikir-zikir yang lain. Memang dalam sembahyang ada sunat tambahan-tambahan doa. Misalnya duduk tahiyat akhir, ataupun kita dalam sujud, bisa kita tambah. Dalam sujud kita sembahyang seorang diri, ataupun makmum imamnya sebelum angkat, bisa kita tambah. Tapi bagi seorang imam, ini sudah saya sampaikan, zikirnya hanya tasbih 3 kali. Jangan memanjang sujud imam, karena makmum ini tidak rida mereka itu, kecuali Imam Mahsurin yang sepakat antara imam dan makmum boleh memanjang-manjang pada sujud, bukan pada duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ini tidak ada tawar-menawar, mesti pendek. Tidak begitu juga, mesti pendek, tidak boleh lama. Makanya kalau disebut di sini, kalau lama kita sengaja lagi mengetahui hukumnya tidak bisa, lalu kita yang bikin-bikin batalat salatuhu, niscaya batallah salatnya seorang. Dan pada duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal dan duduk istirahat, bentuk duduknya iftiras. Jangan kita duduk tahiyat awal seperti orang duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Di sini disunatkan pada duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal dan duduk istirahat, bentuknya adalah iftiras. Iftiras bagaimana? Kita duduk di atas mata kaki kita yang kiri. Aduknya kuraje atau katuk yawi, yang urung kaki tak pejak bak tanuk. Kita duduk atas mata kaki kiri, itulah duduk iftiras. Jadi waktu duduk iftiras itu, kita meletakkan dua telapak tangan kita atas dua paha kita, dan diletaknya jangan di pangkal paha, diletak dua tangan tak kala duduk ini di atas dua lutut kita, sekira-kira ujung jari kita seimbang dengan kepala lutut. Artinya ujung anak jaro buat ujung tu bek belak kenal tak tarik, dan bek buat tengah ucit sejajar dengan lutut ujung anak jari kita. Di situ diletakkan tangan. Dan pada waktu kita duduk pas, lalu kita membaca Rabbil Firli, warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Ini doa kita, kita minta ampun sama Allah. Rabbil Firli, ya Tuhanku, ampun olehmu bagiku. Warhamni, dan rahmat olehmu akan aku. Wajiburni, dan tempel olehmu akan aku. Warfa'ni, dan angkat olehmu akan derjatku. Warzukni, beri olehmu akan rezeki untuk aku. Wahdini, dan tunjuk olehmu akan aku. Wa'afini, dan sehat olehmu akan aku, dunia dan akhirat. Wa'afani, ampun olehmu. Jadi wa'afini ini maksud di sini
kita mohon sama Allah sehat bukan di dunia saja, sehat dunia akhirat. Maksudnya bala dunia jangan kena kita, bala akhirat dijauhi oleh Allah Subhanahu Wataala. Pokoknya segala bala yang tidak kita ingini di dunia dan di akhirat, ya Allah jauhkan. Makanya kalau di sini ditafsirkan wa'afini idfa'ani kulla ma akrahu min bala'id dunia wal akhirah, tolak olehmu daripada aku tiap-tiap sesuatu yang aku benci daripada bala dunia dan akhirat. Makanya doa-doa yang diperintah di dalam salat, walaupun pendek, kita usahakan. Jangan kita meremehkan. Istilahnya, Allah pun tak kena doanya. Empat juga dibagah dulu semayang. Ini jangan. Pokoknya doa-doa yang ada, walaupun pendek, kita tetap mengusahakan membacanya. Doa tersebut hukumnya sunnah, bukan wajib. Doa yang ada di tempat duduk antara dua sujud, hukumnya sunnah dan bukan wajib doa tersebut. Karena ada juga orang-orang awam yang berpikiran solat berfirdi ini merupakan rukun juga. Ini bukan rukun. Yang rukun adalah duduk. Kemudian yang ke-9, wata si'uha tumak dinatin fi kulli minarruku'i wal sujudaini wal julusi bainahuma wal iqtidah. Rukun salat yang ke-9 tumak dina pada tiap-tiap daripada rukuk dan dua sujud, dan duduk antara dua sujud dan iqtidah. Iqtidah, tumak ninah ini apa maknanya? Tumak ninah ini maknanya tetap kita setelah kita bergerak. Seorang daripada berdiri menuju kepada rukuk, bergerak pada rukuk, sampai di rukuk ini tetap. Anggota kita jangan goyang-goyang walaupun sebentar saja. Ini sudah hasil tumak ninah. Tapi tak kala dia rukuk, dia goyang-goyang, ini belum sah rukuknya. Ini perlu. Ini namanya tumak ninah. Begitu juga pada iktidal. Samiallahu liman hamidah. Tak kala kita berdiri tegak ini, jangan goyang-goyang berdirinya. Karena banyak orang, sami Allah liman hamidah, tangannya goyang-goyang, lalu Allahu Akbar sujud. Dia tidak kontrol. Hana guparita doa semayang. Padahal ini, sami Allah liman hamidah, tetap mengertiatian, takun dikirina bakna rabbana lakalhamdu, kapan yang baru kita menuju kepada sujud. Sampai kepada sujud kita harus tetap juga. Baik itu maaf saya ke lagi lentuan pegang. Di mulut kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kaki kita terangkat bergoyang-goyang. Ini namanya tidak betul sujud. Makanya di rukun salat yang ke-9 di sini menetap pada sujud. Jangan tidak menetap. Ukuran tetapnya 1 detik pun bisa. Karena zikir yang ada di dalam tempat sujud itu, tasbih tersebut sunat. Kita baca juga. Maksud saya kalau ada orang kadang ibunya sakit di rumah sakit ataupun ayahnya sakit, dia perlu sembahyang cepat.

hari ubud ada. Nian hari ubud. Nian semayang begah cegah buk muka. Dalam salat sudah mengerjakan pekerjaan muka. Kenapa? Kita tidak menuruti apa yang diperintah dalam salat. Ini termasuk perbuatan mungkar kita dalam salat. Jangan nanti orang berpikir perbuatan mungkar ini di luar salat, di dalam salat ada juga. Apa yang diperintah yang wajib kita tidak melaksanakan, kita sepele. Inilah pun yang ke-9 ini tumakninah, kalau tidak ada tidak sah salat kita. Makanya kaum muslimin yang terhormat, kita walaupun kita sudah sering kita dengar-dengar, tapi kita tinjau ulang perbuatan kita masing-masing. Apakah salat saya rukun ada tumakninah? Saya sujud ada tumakninah? Kalau ada, alhamdulillah. Jangan sampai nanti kita sudah puluhan tahun salat, kalau diperiksa hari kiamat satu pun tidak beres. Makanya secara syariah kita melakukan salat seperti perintah Nabi. Salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kita tidak melihat Rasulullah melihat salat karena kita tidak lahir pada zaman Rasulullah. Kita ketahui bagaimana Rasulullah salat, seperti itulah kita salat. Makanya para ulama telah mentafsirkan hadis tersebut sehingga pekerjaan Rasulullah dalam sujud ada tumakninah, dalam duduk antara dua sujud ada tumakninah, iktidal ada tumakninah, dan pada waktu rukuk ada tumakninah. Ini yang perlu kita garis bawahi, sangat penting. Wa asyruha tashahudun akhir. Yang ke-10 rukun salat adalah tashahud akhir. Maksud tashahud akhir ini bacaan tashahud. Bacaan tashahud yang dihitung tashahud mulai daripada at-tahiyyatu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang sampai dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini dinamakan tasyahud. Semua orang yang salat wajib membaca tasyahud. Ini merupakan rukun salat. Kalau nanti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad, ini rukun yang lain. Nah, ini salawat, satu rukun sendiri. Kalau tashahud, mulai at-tahiyyatu sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita perlu kita teliti juga tentang tashahud ini. Ini perlu waktu membaca tashahud, kita mesti kita dengar dengan telinga sendiri. Jangan mulut bergoyang, telinga kita tidak mendengar bacaan tashahud. Bacaan tashahud itu mesti kita dengar. Tapi kalau kita salat jamaah, jangan terlalu besar didengar oleh orang teman di samping. Bacaan tashahud tersebut seperti bacaan Fatihah. Fatihah kita baca mesti dengar sama telinga sendiri. Bacaan tashahud begitu juga. Kemudian kalau bacaan Fatihah, tasdidnya di mana ada tasdid, di situ kita pakai tasdid. Bacaan tashahud begitu juga. Jangan sampai kita hilangkan tasdid. Karena kalau hilang tasydid, hilang huruf. Sehingga orang yang membaca

kasur ini kalau tidak teliti ini rusak juga salah. Karena wajib kita memelihara tasdif. Kalau di sini disebut wa yajibu ayyura'iya huna tasdidah wa adama ibdali harfin bi'akhar wal mawala, wajib menjaga segala tasdid yang ada di tasyahud, dan wajib lagi kita jangan mengganti huruf dengan huruf yang lain. Misalnya assalamualaikum ayuhan nabi, kita ganti assalamualaikum ayuhan rasul. Kalimat nabi kita ganti dengan rasul. Ini sudah satu kalimat kita ganti. Ataupun huruf saja bertukar. Ini tidak sah bacaan tasyahud. Kalau tidak sah, kita perbaiki lagi. Kalau misalnya kita tidak memperbaiki bacaan salah tersebut, sedangkan bacaan tasyahud merupakan rukun salat, ini tidak sahlah salat kita. Karena tidak betul rukun yang kita lakukan. Dan wajib mawalat. Setiap kalimat tasyahud yang kita baca, ini beriring-iring. Mawalat beriring-iring. Selesai satu kalimat, baca kalimat yang lain. Jangan kita berhenti. Jangan kita diam lama. Misalnya kita membaca assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, diam. Lalu kita membaca assalamualaikum. Setelah kita diam lama sikit, baru kita baca. Ini tidak mualat. Bacaannya habis satu kalimat, sambung lagi satu kalimat, sampai dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Misalnya kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, kita diam. Setelah kita diam, baru kita baca wa asyhadu anna. Kita diam ini bukan sekadar bernafas lama diam. Kalau diam untuk tarik nafas boleh, tapi kalau diam lama ini tidak sah bacaan tasyahud. Kalau tidak sah, kita sudah mengerti misalnya, wah saya ini salah bacaan karena tidak mualat. Kita ulang lagi. Boleh kita ulang lagi, bacaan lagi. Kita ulang lagi mulai permulaan at-tahiyyatu. Kalau kita tidak mengulangi lagi bacaan, inilah batal salat. Karena apa yang telah disyaratkan tidak kita lakukan. Dan ini yang sangat penting juga perlu diingat, kalimat nun yang diidgham pada kalimat Allah ilaha illallah, kita zahir kita idgharkan, ini batal juga bacaan. Misalnya begini, asyhadu an la ilaha illallah. Dengan kalimat Allah ilaha illallah ini jangan kita idhar nun. Bagaimana idhar nun? Ashhadu an la ilaha illallah. Ini kalau kita bilang ashhadu an la ilaha illallah, ini tidak betul bacaannya. Bagaimana juga ashhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Ini nun yang diidghamkan dalam lam jangan dizahirkan. Kalau mendahir nampak suaranya jelas. Ashhadu an. Ini kan jelas. Ashhadu an. La ilaha illallah. Ini tidak betul bacaannya. Kenapa? Karena sudah dizahirkan nun yang telah diidgham dalam kalimat la ilaha illallah, kita zahirkan. Jangan kita zahirkan. Kita masuk. Kalau kita masuk, asyhadu an la ilaha illallah.
Jadi seolah-olah nun ini bertasdid dengan la. Ha, bunyinya al dengan an. Ya. Yang beda lah tulisannya, kalau kita lihat tulisan Allah ilah illallah. Tapi bacaannya bukan gitu. Allah ilah illallah. Ha, ini perlu juga kita teliti bacaan kita, karena ada orang bacaan pelan-pelan. Kalau di pelan-pelan nanti ada tempat yang boleh pelan. Kalau di sini jangan, karena kita idhar. Kalau kita idhar tidak sah bacaannya. Kalau bacaannya tidak sah, ini diulang lagi. Kalau tidak diulang, ini yang jadi masalah. Seperti kita baca Fatihah, salah kita baca, kita ulang lagi. Kalau kita tidak mahu mengulang lagi, ya kau Aceh kapu temung dayo. Yang hanya kubur kapu temung. Mbak semayang, jangan kita genci diri. Di mana ada kekurangan kita, kita berani kita mengulang lagi. Ataupun ada teman kita bilang sama kita, ini Pak Tengku, menurut saya, ilmu Al-Quran, bacaan Fatihah, misalnya huruf Sad, kita baca Sin, ini tidak betul misalnya. Ini diulang lagi kita. Ha, kita belajar lagi. Kalau dalam salat, tidak bisa dibilang salah oleh orang lain. Kalau misalnya di luar salat, diprotes kita pada bacaan Fatihah, pada kalimat sirat al-lazi. Kadang-kadang orang ada yang baca sirat al-lazi huruf ta, pada ta hurufnya kita baca sirat al-lazi. Jadi ini salah. Jadi kalau ada orang yang bilang bukan ta itu ta, kita terima dengan lapang dada, walaupun kita seorang ustaz. Kenapa? Ini masalah sangat penting, masalah salat. Karena dalam hadis Rasulullah disebutkan, apabila hari kiamat nanti, kalau soal salatnya diperiksa beres, diterima, amalan lain-lain diterima juga. Kalau salatnya salah, ditolak, amalan-amalan yang lain ditolak. Ha, makanya dalam belajar kita, yang paling payah adalah salat. Bukan haji. Haji yang paling enteng. Karena haji itu rukunnya perbuatan. Kalau perkataan dalam haji, semuanya sunat. Kalau masalah salat, ada perkataan rukunnya. Seperti saya uraikan tadi, misalnya tasyahud. Tidak betul kita baca tasawuf. Tidak sah salat kita. Ha, makanya kaum muslimin yang terhormat, ini perlu kita teliti dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Jangan sampai kita belajar waktu kecil, sampai dewasa tidak belajar lagi. Ha, ini banyak orang setelah belajar dulu waktu umur 7 tahun, 8 tahun sama guru di rumahnya masing-masing. Setelah dewasa dia pergi sekolah sampai S3, tidak belajar lagi masalah salah. Ini tidak boleh kita membanggakan diri S3. Kalau tidak betul ini, tidak sah juga salah kita. Ha, makanya ini kita perlu mendalami tentang masalah salat. Bacaannya sangat penting. Kalau perbuatannya mudah kita pas, tapi kalau bacaannya salah, tidak diperbaiki, ini tidak jadilah salat. Dan begitu juga kita tinggal idgham pada kalimat dal Muhammadar Rasulullah. Ha, misalnya kita baca tasyahud, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar itu
modal itu masuk dalam hal Muhammadah. Jangan kita minta begini, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalau bacaan ini tidak sah bacaan ini. Ini bacaan ini wajib dimasukkan bunyi dal dalam hal, sama dengan wa ashadu anna Muhammadah, Muhammadah Rasulullah. Seolah-olah dal ini bersedih sama hal. Jangan kita dahirkan bacaannya. Kalau di sini disebutkan, kalau ditinggal idgham dalam dal Muhammadah Rasulullah, ini pun salah bacaan. Salah bacaan kalau tidak diulang lagi sehingga efeknya tidak sah salah. Ini perlu kita mengulang kaji kembali. Dan yang ke-11, rukun salat, salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud akhir. Setelah kita membaca tasyahud, artinya kita sudah selesai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita baca selawat. Selawat ini ada selawat yang sempurna, ada selawat yang sekurang-kurang. Kalau paling kurang selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ini selawat yang paling kurang.

0: karena sulawat ini merupakan maknanya di sini dibilang salli itu bermakna irhamhu. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya irhamhu, irhamhu rahmatan makrunatan di ta'lif. Beri rahmat olehmu akannya Muhammad. Akan rahmat yang disertai dengan membesarkan. Makanya perlu kita tahu selawat kepada Nabi supaya jangan kita salat sampai bacaan tasbih saja. Mesti dengan ada bacaan selawat kepada Rasulullah. Jadi pada pertemuan kita malam ini cukuplah di sini dulu. Insya Allah lain kali kalau ada umur Allah berikan kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti secara langsung pelaksanaan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halaqah maghrib dapat Anda ikuti

فيا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh malam ini untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026 ya. Selama 4 jam ke depan dari pukul 20 sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, sekali kita sapa ini, apa kabar ini semuanya yang saat ini mungkin sedang menarang kami, baik itu lewat audio mobil ya, sedang pergian dengan keluarga ataupun juga dengan teman, atau mungkin saat ini yang sedang bersantai di rumah ya, di saat ini ya, sedang mendengarkan kami lewat pesawat radio Anda ataupun juga menggunakan HP Anda ya, atau juga selamat malam ini, atau mungkin sekalian selamat pagi ya, selamat siang dan mungkin juga selamat sore untuk pendengar satu RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, baik yang mungkin ada di Indonesia ataupun juga ada di belahan dunia lainnya ya, yang saat ini mendengarkan kami secara streaming, baik itu melalui www.rri.co.id serta menggunakan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store dan juga Apple App Store ya. Ya, dan jangan lupa juga nih, mungkin Anda bisa juga melengkapi ya informasi Anda untuk berita lokal Aceh maupun berita nasional itu lewat portal website rri.co.id. Selamat malam untuk saat ini, untuk pendengar yang saat ini juga sedang berada di Bung Padang mungkin ini ya, sedang menikmati waktu bersantai walaupun masih dalam keramaian, atau mungkin juga ada yang memanfaatkan waktu ini berolahraga di Bung Padang di malam hari ini seperti berjalan santai. Ini soalnya saya lihat ada yang berlalu lalang ya di seputaran pedestrian ya, atau tempat pejalan kaki Bang Padang saat ini terlihat sangat orang. Dan untuk Anda saat ini masih berada di jalan, hati-hati di jalan ya, jaga jarak Anda untuk menghindari kecelakaan dengan kendaraan lainnya. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 24 menit Indonesia Barat. Ya, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya ya. Dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah drama radio produksi RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Ya.
1: Kok jawabnya kayak malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dok. Itu baru jam 10.30 loh Ja.
2: Capek kerja gini terus.
1: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen. Jenuh, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Wah, kerese.
1: Astaga Dirja. Wih, aku makin ngerti dengan sikap Dirja. Kenapa? Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh. Gak usah gitu ya. Nah itu, aku gak tahu juga. Terus, kalau dari dia, rasanya apa? Ya gitu deh, bosan. Bosan. Makanya aku heran. Dia gak sadar apa? Sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita. Gak bersyukur. Karena dia udah mau nikah juga. Ya udah, biarin aja. Kok gitu sih, Pik? Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli? Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini. Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa? Coba. Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, apa
1: sama janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakal banyak yang menggantikan alas banyak yang antri masuk perusahaan kita. Apa sih? Sip.

0: absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan naik yang luka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
1: Kenapa nak?
0: Kok? Kenapa nih pak?
1: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi kalau belok gini, lu mau buka paling jam 9 lah.
0: Pas mana ya pak? Sekarang udah 7:30.
1: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Kamu siapa?
0: Saya kerja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak. Bagian administrasi.
1: Oh, syukurlah. Iya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana nak?
0: Sudah 5 tahun pak.
1: Sudah cukup lama ya.
0: Bapak, ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan saya setiap pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
1: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
0: Ya, 12 tahun, pak?
1: Iya.
0: Seorang juga ya, pak?
1: Ya, dengan jalan seperti ini ya, alhamdulillah lah. Bapak bisa melalui hidup, makan ada tiap hari.
0: Belum, besok.
1: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira setengah jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar istirahat, jalan lagi istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
0: Bapak jalan sampai jam berapa, pak?
1: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
0: Terus, pulangnya nanti bagaimana?
1: Nggak jalan lagi. Sebelumnya biasanya hampir maghrib.
0: Kok bapak masih jalan?
1: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini tidak seberuntung kamu. Usaha bapak itu terbang sia-sia.

Sofía.

0: puta. Sabe da pasta que se fue.
1: Ya, amin, amin, amin. Oh ya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Kalau tadi kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh. Lepas sedangkan, kamu ke sana. Ini sembilan.
0: Oh ya pak, baik-baik. Hati-hati ya pak.
1: Ya sama-sama.

Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pengadu. Penanggung jawab Ketua RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sebut terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar.

Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang. Di malam minggu ini saya kembali menemani Anda untuk malam ini, malam panjang kata orang gitu ya, malam panjang karena memang mungkin besok kita gak kerja seperti itu, jadi boleh berkegiatan lebih dari lembur gitu ya. Jadi jangan sering-sering juga tapi pendengar ya, takutnya terganggu kesehatan kita. Baik, lagu-lagu hiburan kami kembali hadirkan untuk Anda pendengar. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan untuk malam minggu ini. Untuk Anda semuanya selamat malam, salam sehat selalu dari RRI Sabang pendengar ya. Kita dengar dulu lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda berikut ini. Kita dengar dulu yang satu ini untuk Anda.

0: Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Sabang dipancarluaskan dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar yang hari ini juga mungkin sedang bersama keluarga gitu ya, karena memang malam minggu, jadi mungkin ada pekerjaan ataupun juga santai-santai bareng keluarga seperti itu ya. Saya mempunyai sebuah informasi untuk Anda pendengar, mantan Gubernur Aceh sekaligus tokoh perjuangan Aceh, Dr. Zaini Abdullah meninggal dunia pada Sabtu ini 13 Juni 2026 sekitar pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat pada usia 86 tahun. Berdasarkan informasi yang terakhir, jenazah almarhum dimandikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUDZA Banda Aceh sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Gece Banda Aceh. Usai pelaksanaan salat asar, jenazah akan disalatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke Kampung Terbu Kecamatan Mutiara Kabupaten Bidi untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dr. Zaini Abdullah merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan pemerintah Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2012-2017 dan dikenal luas atas dedikasinya dalam pembangunan daerah serta kiprahnya dalam perjalanan perdamaian Aceh. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat, serta berbagai kalangan yang pernah mengenal dan bekerja bersama beliau. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

itu disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa

0: Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Wah, kita Santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami RRI Sabang FM 94 MHz. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saanudin Jamal itu meresmikan sekaligus melakukan pesiju atau tepung tawar satu unit ambulans puskesmas keliling atau pusling di Posyandu Bohate Ma, Gampung Alunaga, Kecamatan Syah Kuala pada Sabtu 13 Juni 2026 hari ini ya. Ambulans juga Toyota Hiace ini dilengkapi fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan dan juga perlengkapan P3K. Tujuannya untuk mendukung penanganan awal sebelum pasien mendapat layanan lanjutan di fasilitas kesehatan. Adapun yang lebih menarik, kendaraan ini juga dilengkapi alat canggih berupa mesin di ultrasonografi atau USG untuk pemeriksaan kehamilan yang tepat dan efisien. Selain itu juga terdapat alat kesehatan modern lainnya. Dan mobil pusling ini berfungsi melayani pasien rujukan serta menjemput dan mengantar pasien dari rumah. Pengadaan ini itu merupakan upaya pemenuhan sarana dan juga prasarana guna meningkatkan layanan kesehatan di puskesmas pustu maupun jaringannya dan sehingga layanan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal. Eliza dalam kesempatan itu mengajak warga untuk selalu menjaga kesehatan mulai dari rumah dan lingkungan sekitar. Dan ia juga mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular seperti tuberkulosis atau TBC demi kesehatan anak-anak di masa depan. Kegiatan ini turut dihadiri istri wakil wali kota Desi Maulida selaku ketua PKK sekaligus pembina tim penggerak Posyandu Kota Banda Aceh. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Wahyudi, Camat Syah Kuala TM Syukri, Kecik Gampung Alunaga M. Nasirullah, pendamping wali kota, tenaga kesehatan serta unsur Forkopimda terkait. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Akhirnya sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit, karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki.
3: Kasian banget dia.
4: Siapa?
3: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
4: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
3: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
4: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
5: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
7: RRI Sabang.

malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang dipancarluaskan dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar yang saat ini juga mungkin baru saja bergabung ya bersama RRI Sabang. Selamat malam untuk Anda semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, karena memang kalau kita sakit memang tidak ada bahagia seperti itu ya. Tidak senang karena memang keadaan tubuh kita juga sedang sakit. Baik, pendengar, untuk edisi kali ini hari Sabtu 13 Juni 2026 kita masih terus bersama pendengar sampai tuntas nanti pada pukul 24 malam untuk edisi kali ini ya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Kami hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda untuk menemani suasana malam hari Anda.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak?
1: Hah? Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Mau kemana pagi-pagi gini?
4: Mau donor darah.
3: Kamu enggak takut?
4: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
3: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
4: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu enggak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori.

0: aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.

di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara nanti subuh pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hikmah hari ini.
2: Mengejar keuntungan dalam berusaha adalah bagian dari beribadah, karena catatan dilakukan sesuai dengan petunjuk agama. Diriwayatkan ketika lewat di sebuah pasar, Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki berjualan padi. Nabi meraba tumpukan padi tersebut dan tangannya menjadi basah. "Mengapa padimu ini basah?" tanya Nabi pada penjual itu. Orang tersebut menjawab, "Hal itu disebabkan karena hujan." "Lalu mengapa bagian yang basah ini tidak diletakkan di atas sehingga orang dapat melihatnya?" kata Nabi. "Barang siapa yang menipu sesamanya bukanlah bagian dari kami." Mencapai tujuan adalah penting, namun jauh lebih penting adalah proses menuju tujuan itu sendiri. Karena dengan proses yang tidak benar, tujuan akan kehilangan.

berada, dan channel YouTube TV Baitur Rahman di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti ceramah subuh yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram yang mulia Habibi Abuya Habibi Muhyiddin Wali STH. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiri bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari sama-sama di pagi yang berbahagia ini sambilan kita niat i'tikaf. Mendengar sedikit i'tibar dan wasiat. Insyaallah sebentar lagi kita akan sampaikan yang kita nukilkan langsung dari Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan seperti mana biasa saya terkena jadwal di malam Kamis. Malam Kamis saya diberi amanah untuk mengajarkan tarikh Islam. Seharusnya di pagi subuh ini guru kita yang mengajarkan pelajaran untuk kita, karena beliau ada kesibukan berhalangan maka digantikan dengan saya. Seperti mana biasa kita pagi ini akan belajar hadis. Jadi sesuai dengan tema yang disampaikan pada subuh Ahad. Insyaallah ada beberapa hal yang sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit wasiat dan itibar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab yang kitab itu adalah Arba'in Nawawi, yang nanti syarahan-syarahannya banyak ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Kemudian ada syarahan kitab dari Arba'in Nawawi yang berjudul kitab ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fushani. Dalam kitab itu ada satu hadis yang pagi ini yang bisa kita ambil i'tibar yang sangat-sangat berharga dari Nabi. Dalam kitab Arba'in Nawawi itu ada salah seorang anak muda, umurnya kisaran 8 sampai 13 tahun, masih muda, termasuk sahabat Nabi. Beliau hidup dengan Nabi tidak lama, tapi keilmuannya disebut oleh ulama dahulu dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Orangnya masih muda, umurnya 8 tahun ke atas, tapi disebut Bahrul Ulum, lautan ilmu. Jadi inilah salah satu sahabat yang unik, hidupnya tidak lama bersama Nabi, tapi kekuatan ilmunya itu melebihi, ya kita tidak membandingkan sahabat Nabi, tapi kadang-kadang sahabat Nabi kalau ada masalah itu datang ke beliau. Contohnya Umar bin Khattab, saat beliau menafsirkan Idza jaa nasrullahi wal fath, lalu dibenarkan oleh beliau. Dan Umar bin Khattab tahu diri bahwa beliau salah, beliau kurang, dan beliau mempercayai tafsir yang dibawa oleh anak muda ini. Inilah seorang anak muda yang dulu Nabi pernah berdoa khusus untuk beliau. Bahkan diberi ludah Nabi sehingga beliau minum ludah Rasulullah, sehingga menjadi ulama besar pada sahabat Nabi. Beliau adalah sepupu Rasulullah sendiri, yaitu Abdullah bin Abbas. Kenal ya? Abdullah bin Abbas, mufassirin terkenal pada sahabat Nabi. Jadi kalau ada apa-apa terhadap tafsir-tafsir Quran, nah itu larinya ke Ibnu Abbas. Maka beliau disebut dengan terjuman Al-Quran,
yang pandai menerjemahkan Quran, yang pandai menafsirkan Quran. Bagaimana tidak? Nabi sendiri berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Riwayatnya sahih. Nabi sendiri berdoa, ya Allah, ajarkanlah anak ini pemahaman agama. Wa alimhu ta'wil, ya Allah, ajarkanlah anak ini bisa memahami ta'wil. Maka Ibnu Abbas ini dalam riwayat tafsir saya baca, beliau itu punya gerobak. Gerobak itu gerobak besar. Gerobak untuk mekat lah. Untuk penduduk barang. Gerobak itu isinya kitab. Riwayat, manuskrip, semua ada di situ. Bahkan disebutkan ada sekitar 300 hampir 400 kitab dalam gerobak itu. Kemana-mana beliau bawa itu. Itu kitab Injil asli dulu. Kitab Zabur asli. Macam-macam ada tulisan-tulisan. Sebelum masa Rasulullah. Semua ada di situ. Itu hebatnya Ibnu Abbas itu. Dan Ibnu Abbas kaum muslimin. Kalau mengaji itu. Gurunya sedang tidak keluar. Beliau tunggu. Pernah beliau itu suatu hari. Ingin belajar satu hadis. Satu hadis saja. Tidak banyak. Belajar satu hadis, datang ke seorang guru, gurunya tidur. Gurunya tentu sahabat Nabi juga. Karena mungkin kecapean, tidur. Beliau tunggu di depan rumah. Tidak beliau ketuk pintunya, tidak beliau bilang assalamualaikum, beliau tunggu depan rumah. Bahkan dalam riwayat tarikh Islam itu, debu-debu jalanan itu, debu-debu, ya kita tahulah. Padang pasir itu kan banyak debu. Itu menempel semua di mukanya itu. Kalau kita bawa tisu itu hitam, gitu ya. Zaman dulu mana ada tisu, tisu hitam. Beliau duduk tunggu gurunya itu. Sampai hingga nantinya gurunya keluar, terkejut dia ada Ibnu Abbas. Kapan sampai? Saya sudah lama guru. Kenapa enggak tahu ketuk? Kenapa tidak kau utus untuk memanggilku, seseorang untuk memanggilku? Apa kata beliau? Aku datang ke sini tidak ada urusan dengan lain. Aku datang ke sini untuk mencari ilmu. Maka bagaimana mungkin guru, ilmu kutitipkan pada orang. Ilmu aku yang cari. Itu kalimat beliau itu. Satu lagi kisah beliau itu, salah satu guru beliau adalah Zaid bin Thabit. Pernah dengar? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini dalam kitab Mana Al-Qatan dan juga dalam kitab As-Suyuti, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu adalah tim ketua tim 7 penulis Quran. Jadi saya jelaskan sedikit. Ketika Rasulullah wafat itu, Sayyidina Umar datang ke Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, Wallahi khair, uktub. Wahai Abu Bakar, kita sekarang sedang mengalami kesusahan. Salah satunya, 70 sahabat syahid saat perang Yamamah. Saya takut, ini qad khashitu ayahlakal Quran, kata Umar bin Khattab. Saya takut suatu hari nanti Quran itu hilang kalau kita tidak tulis. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Kaifa tasna'u bi syai'in wa lam ya'murhu bi ahdi Rasulillah? Bagaimana kamu melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi? Itu. Kalau bahasa sekarang apa? Bid'ah ya. Bagaimana engkau mencontohkan sesuatu, kau berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi? Coba nanti baca riwayat ini dalam kitab Samir Talibin yang ditulis oleh ahli qiraah terkenal di dunia yang berasal dari Mesir, yaitu Ibn Sabah. Itu ahli qiraah di dunia. Beliau dari Mesir. Apa kata Umar? Wallahi khair ya Abu Bakar. Aku bersumpah apa yang aku katakan ini baik. Abu Bakar masuk ke dalam, beliau istikharah. Baru menyetujui, membukukan Quran waktu itu. Singkat cerita, nanti kita enggak bahas di sananya.
Maka salah satu tim penulisan Quran itu adalah guru Imam Ibnu Abbas. Suatu hari Imam Ibnu Abbas itu melihat gurunya naik unta. Naik unta atas unta dia. Lari beliau. Beliau lari, beliau peganglah pelana unta itu. Beliau ambil tangan gurunya, beliau cium. Zaid bin Sabit, sudah tua beliau. Cium. Ditarik sama beliau. Kata Zaid bin Sabit, kenapa engkau cium tanganku? Hakadha ma'amarana an-naf'ala bi'ikramil kubara wal-ulama. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah memuliakan para pembesar agama dan ulama. Mendengar jawaban itu, tangan Ibnu Abbas dicium oleh Zaid bin Sabit. Itu murid dicium. Ditarik oleh Ibnu Abbas. Kenapa guru mencium tanganku? Hakadha ma amarana annaf'ala bi ikrami ahli baiti Rasulillah. Inilah yang diperintahkan kami oleh Rasulullah memuliakan keluarganya. Begitulah sahabat Nabi dulu mengaji. Maka ada satu hadis yang ingin sampaikan. Hadis ini sangat-sangat berharga dan mengandung banyak makna. Suatu hari Nabi sedang duduk lewat Ibnu Abbas. Nabi panggil. Nabi panggil beliau itu, ya gulam. Gulam. Gulam itu anak-anak umurnya 8 hingga 13 tahun. Ada sobar. Sibian. Sibian itu umur 5 tahun. Kalau gulam itu umurnya 8 sampai 13 tahun. Kalau syabab, syabun itu umur 18 sampai 23 tahun. Beliau panggil. Duduk Ibnu Abbas. Lalu Nabi bilang, ya gulam. Inni yu'allimuka bikalimat. Aku ingin ajarkan beberapa nasihat. Kau mau mendengar atau tidak? Kata Ibnu Abbas, ya Nabi, saya dengar Nabi. Nabi bilang saja, saya dengar. Maka kata Rasulullah, ada 4 kalimat. Ini pelajaran kita hari ini. Ihfadillah yahfadka. Wahai anakku, kau jagalah agama Allah ini. Niscaya engkau akan dijaga Allah suatu saat nanti. Itu pesan Nabi. Ini rumus paling mendasar dan rumus paling sukses di dunia. Apapun yang kita lakukan demi agama Allah, Allah akan berikan itu. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Sesuai dengan ayat intansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kau tolong agama Allah, kau akan ditolong oleh Allah. Saya ingin sedikit menceritakan cuplikan bagaimana perjuangan para sultan kerajaan Aceh Darussalam yang dulu pernah membela agama Allah. Allah membela mereka. Siapa salah satu tokohnya? Kita ingin cerita sedikit saja. Beliau bernama Syekh Sulaiman, murid daripada Tengku Ji Diribai. Yang dari PD ada di sini? Dari PD, nah? Tengku Ji Diribai itu tinggalnya di PD. Guru salah seorang ulama, Syekh Sulaiman Mengkuta Alam. Beliau belajar hadis, belajar Quran, belajar sastra Arab, belajar fikih kepada Tengku Ji Diribai. Pada umur 14 tahun, beliau diangkat menjadi sultan. Inilah titik awal masa keemasan kerajaan Aceh Darussalam yang dikenal di seluruh dunia di bawah tangannya. Seorang santri mengaji dengan seorang guru menjadi seorang sultan yang terkenal. Saat beliau menjadi sultan, beliau membuat namanya menjadi Sultan Iskandar Muda Mengkuta Alam. Nama aslinya Syekh Sulaiman. Dan itulah hebatnya Belanda mengotak-atik sejarah kita sehingga ketika kita mendengar nama Sultan Iskandar Muda, kita tak teringat beliau dulunya seorang ulama. Ya. Menyanang petih musuh contoh, dan yang tanya Mbak Numit, dan yang Sultan Iskandar Muda, sahabat, raja. Ya.
Betul tak? Betul. Tapi dia lupa, beliau itu dulu yang bukan raja, seorang ulama. Nah, saya ingin buktikan di titik manakah saat itu Allah membuat Aceh ini menjadi mendunia. Ayah-ayah yang saya hormati, coba datang ke Museum Aceh. Museum Aceh itu yang di samping Penokoh Gubernur. Masuk ke dalam pintu itu, belok ke kiri, ada satu gedung Belanda, masuk, naik ke lantai dua, lalu arahkan kepala ke kanan, ada satu surat yang ditulis oleh Sultan Iskandar Muda untuk Ratu Elizabeth. Tapi tolong fokus isi suratnya. Jangan fokus kiriman suratnya ke Ratu Elizabeth. Silakan lihat isinya itu. Suratnya itu panjang. Mulai dari AC ini sampai di sini.

Raja dari emas. Dan demikian jugalah kata Sultan Skandar Muda, bahwa kain-kain kuning kami di depan istana terbuat dari emas. Rakyat kami makmur, setiap energi ada untuk kami. Begitulah bahasanya itu, panjang itu. Beliau ingin memperkenalkan kepada Ratu Elizabeth bahwa kerajaan Aceh sejak dulu dipenuhi dengan emas. Inilah sebabnya Sultan Iskandar Muda membuat mat megang. Mat megang itu dikasih ke rakyat fakir miskin. Itu satu orang fakir miskin kalau dikalkulasi duit sekarang 280 juta per tahun. Orang dulu, orang Aceh, kalau lihat emas jatuh di jalan, tidak ada yang ambil. Kenapa? Di rumah banyak. Siapa yang kasih? Sultan Iskandar Muda. Tapi kita tidak lama di situ. Sebab masih ada nasihat Nabi yang lain. Yang ingin saya katakan adalah Sultan Iskandar Muda membuat 8 kebijakan khusus untuk rakyatnya. Salah satunya membuat penjara bagi rakyat yang tidak mau sholat. Bayangkan itu. Membuat penjara khusus untuk orang tidak sholat. Dan yang uniknya penjara sudah dibuat, tidak ada orang dalam penjara. Coba sekarang buat penjara itu. Penuh penjaranya itu. Payah buat 4 lantai. Kenapa? Banyak orang Aceh nak sholat. Intan surullah yang surkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Suatu saat nanti kita ceritalah tentang sejarah Aceh. Itulah makna dari pesan Nabi yang pertama. Yang kedua. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anakku, kata Sayyiduna Maulana Muhammad. Wahai anakku, kalau kau mau menolong agama Allah, ihfadillah tajidhu tujahaka. Satu saat engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tak mau bertemu dengan Allah? Nikmat yang paling besar di antara nikmat yang lain, bahkan melebihi nikmat surga, adalah nikmat bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Kalaulah seperti itu Nabi katakan, kita ingin amalkan. Dan sekarang posisi kita tidak pernah mau membela agama Allah. Apa mungkin bisa bertemu Allah? Ketiga. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Nabi, wahai anakku, suatu saat nanti ketika engkau meminta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Minta tolong kepada Allah. Cuman kadang orang tanya, Tengku boleh tak minta kepada selain Allah? Tak boleh. Kalau wasilah, wasilah boleh. Wasilah tahu kan? Membawa nama Nabi meminta kepada Allah. Pernah tak sahabat berdoa dengan bawa nama Nabi? Pernah. Hadis sahih. Umar bin Khattab. Coba dengarkan kalimat Umar bin Khattab. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyina fatasqina. Hadis sahih. Itu doa Umar bin Khattab itu. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyina. Itu kan. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah dengan hak nabi kami, Nabi Muhammad. Fatasqina, saat itulah ya Allah engkau turunkan hujan untuk kami. Kebetulan Umar saat itu berdoa begitu, minta hujan. Masa Umar itu kan kering. Dalam riwayat, ketika Umar menjadi khalifah, ada terjadi 3 atau 4 kekeringan yang paling kering. Sehingga beliau berdoa begitu, diturunkan hujan ya Allah. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu boleh enggak berwasilah selain Nabi? Hakikatnya kepada Allah juga. Kita enggak boleh meminta sesuatu kalau bukan kepada Allah. Itu titik, tak ada perdebatan. Tapi masalahnya wasilah boleh kepada Nabi? Boleh. Bahkan Nabi Adam sendiri pun dalam kitab Sahihaini Imam Ahmad, yaitu kitab Al-Mustadrak jilid 2, hadisnya hasan. Hadisnya bukan hadis dhaif. Hadis hasan yang ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Coba dengarkan doa Nabi Adam. Allahumma inni as'aluka bihaq
Muhammadin

lamma ghafartali. Itu doa Nabi Adam. Ada yang aneh enggak doa Nabi Adam itu? Coba saya ulang. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ada yang aneh enggak? Ada. Apa yang aneh? Kenapa Nabi Adam menyebut Muhammad? Muhammad belum lahir lagi. Hadisnya itu hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Sehingga Allah tanya, "Kaifa arafta wa lam akhluquhu ya Adam?" Adam, dari mana kau tahu Muhammad? Aku belum menciptakannya. Allah tanya. Lalu berceritalah Nabi Adam, "Lamma nafakhta fiya ruhi." Ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh kepadaku, ya Allah. Farfa'tu ra'si. Saat itu aku mengangkat kepalaku. Aku hidup, ya Allah. Aku angkat kepalaku, ya Allah. Wa ra'aitu aqwalim. Wa ra'aitu qawalim, kata-kata Nabi Adam. Saat aku angkat kepala itu, aku lihat tiang-tiang aras besar-besar, ya Allah. Tapi ada satu tiang aras maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di satu tiang aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Disitulah, ya Allah, aku simpan nama itu. Dan aku yakin, ya Allah, tidak ada nama yang kau muliakan kecuali nama itu. Dan orang itu adalah orang yang terhormat. Saat beliau di bumi, beliau berdoa. Berdoa pada Allah dengan nama Nabi Muhammad. Begitulah hebatnya Rasulullah. Sudah dikenal sebelum ada. Nah, maka kaum muslimin, boleh enggak kita berwasilah selain Nabi Muhammad? Boleh. Mana contohnya? Umar bin Khattab. Lanjutan hadis. Tadi saya dah baca hadis. Lanjutannya. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi bi'ammi nabina. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan wasilah paman Nabi kami. Paman Nabi? Paman Nabi? Namanya Abbas. Diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, wasilah itu perlu. Tapi hakikat meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua. Tiga. Dah tiga ya? Yang keempat, yang terakhir. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalaulah kamu ingin meminta jawaban segala permasalahan, kau mintalah kepada Allah dengan minta kepada yang lain. Yang terakhir baru Nabi sebut. Lau annal ummata law istama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wahai anakku, ketahuilah, ini penting, penting ini pelajaran yang terakhir. Wahai anakku, ketahuilah, andai ada orang yang mencoba memberi manfaat kepadamu, yang mereka ramai-ramai mengangkatmu, tidak mungkin kecuali adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila qad kataballahu laka, kecuali Allah lah yang mengangkat kamu, bukanlah mereka yang mengangkat kamu. Law ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Wahai anakku, suatu saat jika ada orang yang memburukkan namamu, yang memburukkan tubuhmu, yang menghina dirimu, yang mencela dirimu, ketahuilah, ketercelaan itu tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya, kecuali Allah yang mentakdirkannya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Sehebat-hebatnya kita mengangkat diri kita, kalau bukan karena Allah yang mengangkat, kita tidak akan pernah terangkat. Lalu, untuk apa kita khawatir dengan dunia ini? Ya gitu ya? Ya gitu ya? Seburuk-buruknya orang menghina kita dengan apa yang kita lakukan, tetap kalaulah Allah tidak memburukkan diri kita, kita tidak akan pernah terburuk. Pertanyaannya, untuk apa susah hidup di dunia ini? Kalaulah Allah berkehendak untuk menjadikan kita miskin, ya itu yang Allah mau.
Kalau Allah berkehendak membuat kita kaya, itu juga yang Allah mau. Kalau Allah ingin kita dihinakan di dunia ini, itu juga yang Allah mau. Terus masalahnya di mana? Ini nasihat dari Sayyidina Maulana Muhammad. Maka oleh karena itu, Allah tak akan pernah berpisah dengan kita selama kita mau mengingat dirinya. Mana ayatnya itu? Udhkurni adhkurkum. Jelas. Kalau kau mau ingat aku ingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Kan begitu dalam Quran. Bersyukurlah kepada aku, jangan kamu kafir. Dan Allah itu Tuhan yang maha hebat. Allah tidak memanggil para pendosa dengan orang yang berdosa. Allah tidak pernah memanggil itu. Coba lihat. Allah memanggil para pendosa dengan kalimat kasih sayang. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, riwayat hadis Imam Muslim dalam Arba'in Nawawi. Allah tidak menghina hambanya ketika dia berbuat dosa, tapi Allah panggil. Coba lihat bahasa Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tuhti'una bilaili wan nahar. Aku tahu kalian berbuat dosa siang malam, aku tahu. Di mana kau berbuat dosa, aku tahu. Apa yang kau perbuat, aku tahu. Indah panggilan Allah, kan? Ya ibadi, wahai hambaku. Allah tak memanggil, wahai para pendosa-pendosa. Tak begitu. Innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Aku tahu kalian berbuat dosa. Wa ana aghfirudzunuba jami'a, kata Allah. Aku adalah Tuhan yang memberi ampunan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kau mintalah ampun padaku. Aku berikan ampunan itu. Ya. Itu Allah memanggil kita. Kita dulu tak pernah pakai baju. Dikasih baju oleh Allah. Kata Allah, ya ibadi, innakum arin. Kamu dulu itu, mohon maaf, telanjang. Tidak ada baju. Coba lihat masyarakat jahiliyah. Kalau bertawaf, baju tidak pakai, celana tidak ada. Sebelum ada Nabi Muhammad dulu. Ya. Kullukum arin illa man kasautuhu, kata Allah. Dulu kamu itu telanjang, tidak ada apa-apa. Tapi aku berikan pakaian kepada kamu. Dengan apa kita diberikan pakaian? Dengan Islam. Laki-laki wajib pakai baju, tak boleh kelihatan pusat sampai ke lutut. Perempuan menutupi seluruh badan. Itu ajaran Islam. Tapi di ujung hadis, Allah menyebut hadis dalam hadis qudsi, fastaksuni aksukum. Mintalah baju kepada aku, minta pakaian, minta. Aku berikan pakaian itu. Nah, sekarang tidak lagi begitu. Orang tidak ada lagi baju. Di jalan-jalan buka baju. Itulah aneh kita. Kita sudah ditutup baju oleh Allah. Ditutup aurat. Kita malah kita buka aurat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Lalu Allah berkata, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidi minkum. Mana kasadzalika fi mulki syai'a, kata Allah. Kalau kalian bersatu, seluruh manusia, seluruh jin, mulai dari jin awal dulu sampai hari ini, kalian bersatu semua untuk tidak mau berzikir kepada aku, untuk tidak mau kalian sholat kepada aku, mazadzalika fi mulki syai'a, sedikit pun tidak berkurang kekuasaanku. Nah, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dhalika mulki syai'a ma zada dhalika fi mulki syai'a. Dua hadis itu, kalaulah kalian semua memujiku, tetap kemuliaanku tetap ada, tidak berkurang. Maka di ujung hadis Allah berfirman dalam hadis qudsi, faman wajada khairan falyahmadillah. Kalaulah kamu aku berikan kenikmatan, ini Allah yang katakan, kalaulah kamu ku berikan kenikmatan, falyahmadillah, ucapkanlah alhamdulillah.
dikasih nikmat mata sehat, alhamdulillah. Dikasih telinga masih bisa mendengar, alhamdulillah. Dikasih perut sehat, tak sakit, alhamdulillah. Dikasih sakit pun, alhamdulillah. Yang mana? Diberilah Allah sakit jantung, rematik, tamurat, sakit ulaya. Apa doanya? Alhamdulillah. Lah kok tengku sakit dibilang alhamdulillah? Sakit itulah yang sesungguhnya nikmat dari Allah. Kenapa sakit nikmat? Allah sedang sayang kepada dirimu. Allah sedang ingin menghapuskan dosa-dosamu. Coba lihat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu beliau punya penyakit apa namanya itu? Apa itu namanya putih-putih itu? Sopak, sopak. Ini seluruh badannya sopan sampai ke kakinya. Apa doa beliau? Ya Allah, kalaulah suatu saat nanti kau menyembuhkan penyakitku, kau sisakanlah sedikit. Minta. Disisakan sedikit. Maka tersisalah sisa penyakit beliau itu di pipi. Saya lupa itu di pipi kanan atau kiri itu. Copak sini. Itu doa Uwais Al-Qarni. Walaupun hidup semasa Nabi, tapi para alim ulama berdebat. Apakah beliau sahabat atau tidak? Sebab definisi sahabat itu orang yang melihat Nabi. Beliau tidak melihat Nabi. Sehingga Nabi pernah bilang ke Umar bin Khattab, Umar, suatu saat kalau saya tidak ada lagi, di dunia ini ada salah satu orang, ciri-cirinya, lahu barasun, kata Nabi. Dia itu punya penyakit sopak, Umar. Walahu walidatun, dia itu punya ibu, tapi ibunya sudah buta. Dia berasal dari Qaran. Qaran itu jauh sekali itu. Karena dari ke Madinah itu cukup jauh. Perjalanan kaki saat itu mungkin berminggu-minggu. Umar waktu mendengar hadis itu, beliau simpan itu pesan Nabi. Sepeninggal Rasulullah, itu jamaah haji yang datang ke Mekah, beliau tanya, alaysa lakum Uwais? Apakah di antara kalian ada Uwais? Semua lewat, tidak ada. Tanya lagi, alaysa lakum Uwais? Apa di antara kalian ada Uwais? Singkat cerita, adalah Uwais di dalamnya. Lalu beliau bercerita, kami dulu pernah dengar tentangmu. Tolong berdoa untuk saya. Kata Uwais, bagaimana saya berdoa untuk engkau, wahai khalifah? Engkau sahabat Nabi, engkau dekat dengan Nabi, engkau saudara Nabi. Tidak mungkin saya berdoa. Dan singkat cerita, beliau berdoa untuk Umar bin Khattab. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin, terakhir Allah katakan, فَلَا يَلُومَنَّا إِلَّا نَفْسَهُ. Kalaulah kamu tidak menerima nikmat dariku, jangan memprotesi aku, tapi introspeksi diri, kata Allah. Pernah enggak kita minta mobil, Allah enggak kasih? Pernah? Minta anak 20 tahun, minta anak enggak dikasih? Pernah? Pernah. Kata Allah, فَلَا يَلُومَنَّا إِلَّا نَفْسَهُ. Kalau aku tak berikan sesuatu, jangan menghina aku, tapi introspeksi diri, ya gitu. Maka jemaah dirahmatillah Allah, inilah kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk kaum muslimin. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan lisan yang saya ucapkan tadi, nasihat yang saya sampaikan itu juga bermanfaat dan menjadi iktibar bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Sabang FM.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siaran langsung dari Jalan di Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya pendengar, menemani suasana pagi Anda akan kami hadirkan ragam lagu pilihan di suasana pagi ini. Kiranya dapat menambah semangat Anda untuk terus melakukan berbagai aktivitasnya di suasana akhir pekan ini.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.